0: sunga. Kiranga di inche kuo yu kibu pyurokzu. Palambi dan chayi di kuo yu kibu sisi. Kina zula suri kyanun ban ngiri.
1: Gese dun yu cho, duksan lupo shuro na. Anto gang yu sengi yu du, yuwa je cho.
0: Che sunga, kiranga inchi lan patu yu sen nang luzu.
1: Po chun cho, nam sung cho.

Pöki mangse ki, nyemu yang ki, gyurku ki yang da tahan. Mise sakung ki kechu denpi, mangse tatali na. Gachi senpo pochu, gamu ina, gekyo ngang to yu jin. Mangse mangta jili ina, rengchung kamliya, deba pöwa, chortoba masi. Choa liya jinjin tahan, jesim liya dengjin. Tishin mamu liya jambi, dunbi ini, semungun barche yu shi.

ཁྱི དང ཁྱི དང དེ་ནང་ངོ་བ་ཆུང་ཆུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལང་གོར་ཐང་ཆུ་སེ་ནམ་རུ་སོ་འདྲིམ་འདྲི་ཡོ་ཆེ་ཐང་ཅོ་བ་དམ་སབ་ཡོ་བེ་ཁེར་དེ་ནུ་ཡོ་ཆེ་ཅིག་ཡིན་བེ་རྒྱ་ཅི་འདྲུ་བེ་ཚེ་སོ་ཐང་གུ་ནུར་ཁེ་དེ་འདྲ་ཐང་ཅོ་ཡོ་བར་དེ་དེ་འདྲ་ཁེ་ཚུང་གམ་ནེ་བོ་ཡིན་ན་ངེ་པར་དུ་ཐིག་ཐུབ་གུ་ཡོ་ཡོ་ནན་ནེ་ཏུག་མང་ཅུ་ཁ་
lozobo yegib nangkongji dudin namdur kir chukmi. Dini namdur to lozobo mebarwa tuanji yangyang tupatan, kudu gongsi mangbushigi dudin namdur ti wangki na pabgoy chungatan, chi lobom yana zara tangchu chigu chungyu. Namdur kona mayin bara lozobo jokzi toshane chudu ngazam lozaji luburdun bargay chungatan, sudu kangnan lozobo wina ngangui woshane lozabe megyun tupasoyi tuanji le, dianjia yingwe me yingwe mangbushig ngayyu. Nidu nishtiangan lora chumra dangdum chigib juyuki kilayla nidun yubi loso bo chi gya tang sumzi surgu tang duandung dungi surdu yuyi na dhagui chayubishi. Dianjia yingwe me yingwe yina gandub chungdu dongchi yigib ki cishi sarbe na gudi lokun lokzai tang sungyu lokam lokzai ki machu yuja lokzai tungi yurim soki langja toru tang yu. Yigib ki cishi sarbe dianjia ki cishi mangbushig rinpuru chayne Mertii sarba suyudi tuanjai ki piuzei la mego kyaang tenpu junbi gyaji zaichu para dinjaa gyaarin tupataan leri ki piuzei tuwe pegele ini pinto chungyu. Pargay duysu loksobo jekwe samshi na lakdu yubi loksobo loma pechu chebi sarba shi jizi yu. Gigib ki sechi sarba di lochi ne lakdar che yunbi dada nyuen sibi loksobo mutu ju chungmin goli na chato suyu na tukuru hachang chimbuchik yu. Gigib ki cishi sarba lagdara checi zaichu bhe nyubi, sumsi keli bangtun tubi lukdun ki gudu loku wini na tunze mutu gyundi dara pechu dana dikyu. Sumsi keli bangtun tubi lukso bo mangju kiru ki tata lagdara checi bhe jayu denpip dan tunze gyundin shi namduri na kir chugu yubishi. Gigib ki cishi sarba lagdara checi bar lochi ki parga tuzu yubita, tedara gudu checi bar miyu zo nyi yubiti, jini keli ki tunze sarba shibi tan chargu, Tungi zhurimjie ligdiri na tuzu zhenni, cishi ngonsu lagdara checi, cishi sarba tang tunbi tunze tuzu tang, gurim debi ngang chomrari na duen tubi gerin chigu tang. Nyi ni tulam tang tani gyu na chombari na zonyar ki tunze chirzung ki tuzu zhedi, jizu ki tungung chola tang, liri denpo mipi nung zui mitu bache di, chomrari kuzhu denpo yungwara gerin chigun bashi. Dine nama su, lopsu gori ki chidi nyi sero na. Ngoi li na gyusang chidun ki zisim sami mingsi chukuri na jihun chibi gori sero na. Chikdung gubya gyachukya nyi lor gyusang chidun lokar gyeba ta. Tuyra ki pyumi la lopsu tokwaan jeba le pepu tok kenshi yinbi ngoi ne. Kong ki, ame mirib ti lopdar gyunyo mibi lopab di jimi si. Tuyra ki gugab le gyusang chidun lopchung tunji Guangdong Huizhou lumzhing gyebara lopchung chibara gyo di shijay ne la changba terching chi ne. Rengi ki tongji tuja qiru dangwa ma se, kong ki liri dangwa qibe dengzu kyang qiru qin yu. Nidong shi lo lobda tuyma tabi guzan qirung loko chonggi lunzi zong rung zin ki, yin yi ki gyan la gyun ne, che di ting biji mi gyung ki tongbe samdu tiwe dento qin yu. Nidong juk ji lo loko chonggi mingzi lobsu lobda inan zugdub qibe nizu tuji, mingzi shibe yiru tingi la guzan qirung inan tona qinpa chung shi. Gub didi kong ki mingzi lobsu shibara gyung ga dene me. Wengjia nangmi tsui gyabgyur shukchin wo kongki lota chubi mingdu guibu li mingsi lopsui gigin shidu yuru tang. Diu dinen su mingsi gi chukum mangta ji tang leji samu chung yu. Lopde chibzu le dun la gui di shukchin dang di hloge zong ngane gigin sumchuk gongtin che yu. Guisa chudun yina changsha chonggir ki mingsi lopsui lopda li na leto sochung lochi jibar ngabu tang. Kongki jichu lakda tang, lakde guandum lopdi chidang su chile yina zinu le chimchuk shibza che di Mingzi lopsu chacha na shukbara mungshi tenpushik ding yu. Kong ni, zinu gigen tang, tsuwe todang ba,

ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ
ki chozun gen kur ne mixe ki chukzo chi de gyuzele di ne pudun gyonir chibe lam tse yu. Chozun chibe lo chul haqzam ki rin kong ki chukzo tang nyamdu jimdum nanzo na shu yu di zhungu pionchung yelu rinne tu jin tang byo lang yu zhong ki jisar tu jin tang byo ki lo sar ki nyamdru chanzo ne gen wangbu gyun jen we gyuzhe nyamdru so gigab rinbe karde par zhong chi na kangzar gyu yu. Gunsa chodun ki nguyne shebi na Chukuchu karti to chabdun chidu chukdun ni chagay chidu mo yinpara. Uydu lochun ki chukuchu zumda ngu batang temun debzhechu kongzuri na kailin to batang dengzu chiru zhuwe rohyu. Gyuze chokwe kyang tumu mo yinpye chunzu tang sunshu lo dene gigab rinbatang rangyu zhuan rinbye siji zhenye mangbu langyu. Mingze lopsu tabza tangbara shichu di dengzu tang loydun lo dene gyuza chirin liyang nga jesu rangyu zhuan ki pyujun gigan tang. Kenyongki gigin yakshu soki siji cenye topkyu. Cenye didakyan kongki lomarin luidun chebe chagi yakshu shichi. Dinen jugdu nabatsu, turim lotu gyume nguichi cengka ki chile garcha nidun zidu loshiba kibda chebe gor serona. Nyechara, lopsbuyi turim lotu gyume nguichi cengka ki chile garcha nidun zidu lo Duming la nidung zidu lu nguchi cengka ki chile karcha jiba yongzha jiba tang, cengze sardu tang, dunle pege, gigab ki tabju gugu chegi niti jidi, turim lopsu yu na buze tuwe pege la degyur chinu tang, legi bunu gyundu nga tor tang yubsi. Rikze tang chile karcha ki tunju nyamguri na shunu gyamne, nguchi cengka ki chile karcha tang, shimju lome lopsu rikze tang, chile karcha war jidu tamzab tang, gong jidu tubyur gudi dong tang. Sardan nöndib rikze pigye tang, nyamdu nambay shindi mina sojong ki gogo tang tiwe tsamchi. Nidong zidu lor nguishi cengka ki chile karcha ki, nöndib rikze nchwe mawo chumi tang, nöndib leda so rik chukchi karcha nang ina thongmar chuka tang, sukden riknu tang, legoro ina cerik tang, lakze so ni tatin karcha nang chukbe chile sarba rik shi yubashi. Mingar ina nguishi cengka ki chile karcha nang kyun rik choksum tang chile rik kubchuku ni chile naga ina kyekya kyechukya sumche tsuyubashi. Tumzi gyabara shikwi ina longa zengki chargu chubshbe rin kiyon ki tolop ki nguishi cengka ki chile kutik sezi chichi tang nige sarnyo cheba tang chile rik ina chi chik tang nido nige meba suyabam yana duncham shayubashi. Chile liti chize gyundu ngan chiruchi ne rimzi chewi ina liti duze di gyaja sumchili gyo tang Talu kiyong ki tolop ki chile likti durse di gyaja chule thongmar ki yu. Nguchi ina cengka ki chile drupja ngarwa jelik su chiba tang. Tolop ki gigab ki tabju tang bianjuru chizo ki byuze tuwe peke la shamdi shuwa nyuba ini nguze tuwebu chiru chin yu shi.